hej och hej och hej och hej. Kionia och pua rose i hon i kaulana. Himili vili ho in ka malahini. Na malahini ho i oho. I ka maina hau. Ua noho i a ho i a kupa. I a nei i hono ka ini. Ka anohi a kau i ka luna na molokana. Noho na ho oi i ka oho. I ka lau o ki paina. I ho a pili ho i no ki o ni kaulana o hanalei.